0: qui paye des noms, comme Rosalie et Ando, quand on a pas eu de tunda droada, ja tadam jan kara ja kunda carlo du. Tadi da mad de servir les gens d'aller à cause du problème ya dunya le.
1: Ah, il est vrai,
0: et je kuno le. A ja kunda keme tumba je da kimbe. Men think that do badly ama kosroma kaune karde. Men kara tuno, quand je dis revendiquer ba ina ya. Na yo kuluna, je adula si do badly ja turbo. You are to Tokula, Zingan Jam to go man you. To until to nick to put me by Jar.
1: Now, young me,
0: now say to Lena, why do you then acquisition?
1: Ibul Laraji, Ibul, did Togane, Jack like Cambrotuia. Say, I can't come to Togane, I like Matagotia.
0: Go deliver, can you look at Jenny, Jonom Jelly, Jatato Sibina? You want me, Jenom Jatato, Jan to go man you, Tiajaka Kurubois. Dia jalan je tu ni lese aku jele macam
1: ni. Ni ayam gitu tu be. Kuto la do kam do bat noy kadu urun blu noy. Fuka dek tu bela la doai.
0: Enggak baba mau se.
1: Enggan bela
0: mau se. Amau se matu le jele macam tu kunda do naya kam mau duba.
1: Ah, wan jikita na. Jadi gado tu. Enggan gasa kan wan jikita. Wan jikita na jadi gado tu.
2: Gra.
1: Hai. Ire indgan na.
2: Oh. Gra.
1: Ah, yang ke David.
0: Uncle David Badebo.
1: Me in the same in the car no
0: pamba ta. Ma kul ba bis ma
1: ta ta ta. Ma modo ta le.
2: Ah. Passé. Ah. C'est la bonne passé du programme de retour ba yar ne bio.
1: Programme to ya.
2: Gi ka ka u.
1: Na programme na mesi man ire si at don dona. Di no di gra ta do ya ke te ta la. Passé la re. Ah. Donc mi im ram go si ala. Lam ram men ngon ndjata men ke est-ce que ya rien de tout bio. Sei me asa nda sei mbi ba anje anje ngandi kelele se bulo bulo wa sei ga ngandi ba winya siwa ni bola ikuto yo ye di ye thol jinga ya dibol
2: maji
1: nangan ga ne asa ne oni wa ne abon lal
2: maji ma
1: ikuto tu ye di ya de keteno
2: ma kulai
1: ah
2: kulale
1: ah
2: kula bedu ngo hamale
1: ah
2: ma ma kwa jimdu
1: kula kuma ya
2: kula la bi bedu le lo
1: hai
2: ka kula to bedu le
1: ya le dinga ngo
2: ah ma ma ta
1: a wa kuma
2: Hai, mai mak pula posim dia, mai mak ada. Enggak ada di depan le. Aku bawa 1 million.
1: Rodrigo.
2: Aku bawa 1 million.
1: Hai,
2: beri dia visa. Bad aku bawa tu aku gunung beri dia le. Aku ada visa.
1: Hai.
2: Bad aku bawa ndauji. Aku bawa ndauji di jingam. Aku bawa munta. Bad aku
1: El tayamuna. Itnya kita dalam kain tu berani. Rudri dia bahin dawa. Okuma kulutun dua tu seta.
2: Makulai
1: David okuma kulutun dua.
2: Ma, logo dah kulutun dua kulo.
1: Ah,
2: Baldokas.
1: Baldokas.
2: Ah, batik boy kita cari guna ni.
1: Ah,
2: enak ba.
1: Hai.
2: Enak betul mual dah.
1: Ina aku nak baldokas yo.
2: Enak betul mual dah.
1: Ah,
2: kulala kulo.
1: Hai.
2: Ah, ni nak komer. Rudri ni nak pigo ngokom aje tu.
1: Hai, ye baldokas ye. Iya, enggak kaya lah dunia.
2: Mau panen berapa? Ini jangan nyari lo. Ibu dia guna kuarin misang. Ah, buri nak kuarin misang, gamai dia guna kuarin.
1: Hai.
2: Ah, ini jangan curah deh.
1: Kaya itu orang deh dengan apa?
2: Iya, yang tolong marai.
1: Hai.
2: Mana aku mana mekoi enggak mek misi nala. Ini dah lah. Tarik nama aku tu.
1: Ia mian mood si memang ke? Yang kiri ayat itu nala. Ada aku si meko nane. Ada ni yang Nah ini guan wo, ini macam jinji tu, ya? Dalam luar nai doh itu,
2: ar luar minjisi luar dia,
1: ha?
2: Luar minjisi luar dia.
1: Hai.
2: Mula pasai. Negeri tu ada tu guna ni. Nak kar?
3: Lab sal jilesko. Kadum ya? David.
2: Jila grand.
3: Hai. Guru Arsen. Ini kara ar ni ada.
0: Mar ni apa?
3: Aiyah kara cengsi kau pun dobi dengan neri tanlu bang simba walu solobi. Napa pun neri baca jinji tu, mama tu nang kito mi beri daulu orang tu. Dua kucing dong, kerbau dijawab mina sini kasih. Apa yang kulari pan-pan basi jene no? Apa yang pan-pan?
1: Mi alam air setaya, men jua gol konyak tu be madam gonwa. Asen dunia biar, ha? Ye madam gonai tu be, enggak marthog. Tu awun aja tu.
3: Marto.
1: Ah, kung gaaw na dito.

0: Yungul ma batiri di tere jigu yungbo yule kusali si ba pata wo brand kene. Wo je tuwa ne tata nem chiga ta jin jin chiga je.
1: Jangan tabar, sali si yule ma jaga je. Jangan tabar.
2: Mata mata.
1: Sali apa bisa jaga je? Unja yule asen. Unja sehingga David unja yule jaga utabar ma.
3: Majia.

Ade chat karum as kartu jine jungane to do romigre jine ju makorgoluma kan lokan de garang dade ta turum gar kara se roso grimi uji tarji do bidu uji perdi uji ngar pa jigu da munda marsilam mbolto no ko masille mamut gassara jim tarruje loma yunda kome ko kula jidi mato dan dubaram telum ga yisko kanje kilami atelum gulal deneji bayda per bar grasinda gumi uji